0: 96.9 El Koga Radio Bali. Seperti para koruptor. Seperti para koruptor enggak tuh? Enggak sih, kita semua beda sama para koruptor ya.
1: Iya, itu mah yang di situ-situ.
0: Iya. Itu mah lagunya slang aja. Kalau iya, kita jarang sih ya.
1: Jarang.
0: Jarang ketemu lah langsung.
1: Sama siapa?
0: Enggak jarang ketemu langsung, biasanya ngeliat di berita.
1: Oh.
0: Lihat di TV-TV gitu ya, iya, ada koruptor ambil duit rakyat gitu kan, terus diprotes, ya ujung-ujungnya kembali lagi jadi dewan ya. Enggak tahu, tapi itu kayaknya di negara ini, di negara Konoha.
1: Iya.
0: Konoha. Di Indonesia ya, semoga, kita berharap sih tidak ada ya, harapan kita. Tapi daripada kita ngomongin koruptor nih, berat banget. Mending kita ngomongin tebak-tebakan aja lah, sesuai dengan sesi kita yang kedua kali ini, Bagas.
1: Iya, kita kembali lagi ya di telisik tebak-tebakan liar dan asik. Kalau tadi kan koruptor sudah pasti menyebalkan, Elkogers. Tapi kalau binatang, nah, binatang apa sih yang paling menyebalkan khususnya di Piala Dunia?
0: Nah, itu bagus banget tuh.
1: Iya, itu tebakan kita hari ini ya.
0: Benar, dan untuk Anda yang mau menjawab tebakan kita, Anda bisa ikutan gabungan Elkogers di WhatsApp-nya Elkoga Radio Bali di 081-236-155-969.
1: Iya, kemudian yang mau gabungan lewat sosial media juga bisa ya. Siapa tahu nggak ada pulsa nih, Pak. Masih pakai pulsa.
0: Masih ada kuota.
1: Ya kan di WA. Ini ya, bisa di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Yang mau streaming juga bisa, mungkin radionya ngerebe-ngerebe atau Anda baru turun dari mobil ya, nggak ada radio kan, nggak mungkin bawa radio kemana-mana. Boleh streaming Elkogar lewat sosial media, kok sosial media, lewat website kita di www.elkogaradiobali.com. Klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin kita siaran secara online.
0: Iya, benar banget Elkogar. Jadi tidak mungkin Anda mencopot radio mobil Anda.
1: Nah, atau mungkin Anda lagi jalan nih, lihat ada radio lain, orang-orang kan, ganti-ganti ke Elkoga, boleh. Langsung aja tebak-tebakan. Dan mungkin buat Anda yang punya tebakan lain, mau menguji kecerdasan kita, boleh banget ya, kirim tebakan Anda, kita akan berusaha menjawab semampunya.
0: Iya, benar banget. Dan kita tunggu ya gabungannya sampai jam 9 pagi nanti, tentunya sama Desta Arita
1: dan Bagas Krisna.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
6: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
7: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
7: Aish, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
7: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, nak muda nih.
6: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
7: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
6: Terus ketahuan Kang Jo.
8: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh, Ge, mau si bensin juga?
8: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.

0: listrik.
1: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti ge. Pih, sing mau tagihan listriknya ge?
0: Enggak dong, Bli. Ge kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
0: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wih, beli pantai sekali toh.
1: Cek sube jelas pandai.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
0: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu, Bli. I am sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.9 Koge Radio Bali. Buat Anda orang tua yang lagi sibuk-sibuknya habis ngambil rapot anaknya ya, atau mungkin ya lagi santai-santai jenil Koge, tapi lihat anak Anda itu seperti gatak geletek, gak punya masa depan.
1: Kok ngenes ya?
0: Ya karena langsung sekarang carikan itu sekolah. Betul, apalagi yang baru tamat SMA ya atau SMK, kemudian bingung nih mau mikirin kuliah di mana, apalagi sekarang persaingannya paling makin ketat gitu, guys. Jadi harus dipikirkan masa depan anak Anda dengan cara menguliahkannya di tempat yang terbaik, dan bagus rekomendasikan nih langsung aja kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Kogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia bisnis, sains, teknologi, dan inovasi.
1: Nah, benar banget, Elkogers. Dan di FPST Unwar ini ada 4 program studi yang bisa Anda pilih, karena keempatnya juga sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul, Elkogers ya. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu ada program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa nih Elkogers, Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar?
0: Nah, itu jawaban yang sangat gampang, karena staf pengajarnya nih terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya ya, ada kelas yang bersih dan ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah pikir lama, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Buat Anda yang masih penasaran sama informasi lengkapnya, boleh dicatat alamat website, silahkan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, sudah banyak banget yang ikutan gabungan nih Elkogers. Terkait dengan pertanyaan kita yang sudah kita share di media sosial ya.
1: Betul.
0: Jadi binatang apa yang menyebalkan?
1: Iya, yang paling menyebalkan
0: di
1: Piala Dunia.
0: Di Piala Dunia.
1: Iya, nah, ada loh.
0: Ada ya,
1: ada dong ya.
0: Dan yang udah ikut gabungan di telisik alias tebakan liar dan asik kali ini ada dari ini siapa nih namanya? Oh, dari Nanda di Nanda. Sudirman katanya. Okay. Wah, Nanda pagi-pagi sudah main tebak-tebakan juga sama kita. Nanda nggak kerja?
1: Ya kan sambil di perjalanan kali ya.
0: Iya, mungkin emang kerjanya daerah Sudirman ya.
1: Mungkin nah, kerjaannya emang gitu, ngirim tebak-tebakan.
0: Aduh, sampai keselak deh, ya ampun.
1: Admin gini dia, admin konten lucu-lucuan. Apa tuh, apa tebakan dari Nanda?
0: Jadi katanya, selamat pagi kak, selamat pagi Nanda.
1: Pagi.
0: Binatang apa yang paling menyebalkan? Sapi kak katanya.
1: Oke, okay, sapi, yang menyebalkan di Piala Dunia ya.
0: Iya, yang menyebalkan itu di Piala Dunia, sapi.
1: Tapi kalau sapi beneran emang nyebelin sih.
0: Iya.
1: Kok bisa dia ngandang
0: permainannya
1: jalan?
0: Permainannya bisa dihentikan sejenak ya jadinya.
1: Iya kan orang-orang kalau dulu ya waktu Bagas masih muda suka main di seputaran Tukat Musi tuh, dekat gereja katedral.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, di sana kan ada sapi juga banyak. Nah jadi pas main bola kadang-kadang sapinya lewat, dia emang harus berhenti kita main.
0: Iya benar, kalau enggak sapinya ikutan main sama kalian.
1: Sapinya nanti ee.
0: Iya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi katanya sapi.
1: Ya, kapal alasannya sapi.
0: Katanya sapi kir gol, ternyata kena tiang. Wah, wow,
1: ternyata kena tiang.
0: Iya, sapi kir gol, ternyata kena tiang katanya. Tapi saya punya pertanyaan kak, walaupun di luar Piala Dunia ya, nih katanya lu,
1: itu jawabannya benar apa enggak? Sapi kir gol.
0: Oh iya,
1: kurang tepat kayaknya.
0: Kurang tepat
1: ya
0: sih, tapi masuk sih sebenarnya ya.
1: Sapi
0: kir gol, ternyata kena tiang. Gagal golnya.
1: Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia umum, sapi kir, saya pikir,
0: saya pikir
1: maksudnya
0: gol, ternyata kena tiang katanya.
1: Iya, oke.
0: Tapi jawabannya masuk akal, tapi kurang tepat dengan jawaban yang kita persiapkan ya, Elkogers.
1: Ya, ya masuklah sapi. Sapi menyebalkan, tapi ada yang lebih menyebalkan dari sapi, Elkogers.
0: Ada,
1: ya,
0: tapi
1: nanti ya.
0: Kita jawabnya di akhir.
1: Ya, terus apa katanya Nanda mau ngasih kita tebak-tebakan juga nih?
0: Tapi ini di luar Piala Dunia katanya.
1: Apa itu apa?
0: Saya punya tebak-tebakan kak. Guna-guna apa yang malah bikin hidup lebih baik katanya?
1: Guna-guna?
0: Iya, guna-guna apa yang bikin hidup lebih baik?
1: Kalau guna-guna itu kan adalah salah satu local
0: seperti,
1: genius.
0: Ya, semacam cetek ya berarti ini ya.
1: Sampet.
0: Umurnya tuh leu-leu namanya.
1: Kalau di barat, barat maksudnya di Jawa santet.
0: Santet ya benar.
1: Ya kalau di Amerika Inggris namanya black magic.
0: Black magic gitu. Betul. Kalau ini guna-guna apa yang malah bikin hidupnya lebih baik nih? Ayo.
1: Itu biasanya bulu perindu. Baseball guna.
0: Maksudnya hal-hal seperti itu ya, hal-hal instan yang digunakan untuk mencintai seseorang, untuk menjadi kaya, untuk mencari jabatan, itu tidak ada yang baik di akhirnya.
1: Iya. Yeah. Kecuali ini gunanya itu adalah kata persetan, guna-guna, gunakan uang dengan baik, dengan
0: nah,
1: bijak
0: bisa,
1: ya, gitu
0: masuk
1: kan.
0: Kalau saya malah kepikiran jawabannya tuh ini, ada 5 perkara sebelum 5 perkara.
1: Apa tuh?
0: Gunakan waktu mudamu sebelum datang tuamu.
1: Terus.
0: Yang kedua tuh gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga gunakan kayamu sebelum miskinmu. Gunakan luangmu sebelum sibukmu.
1: Ya,
0: dan yang lima terakhir gunakan hidupmu sebelum wafatmu.
1: Wah.
0: Pagi-pagi kita ceramah Mama Dede.
1: Dari tebak-tebakan kita jadi siraman rohani loh, Kogers ya. Oke, makasih Nanda udah mencerahkan pikiran saya.
0: Terima kasih ya Nanda, ini sangat bermanfaat di pagi yang cerah ini. Sekarang sudah cerah langitnya ya. Guna-guna apa yang malah bikin hidup lebih baik? Ternyata gunakan hal-hal baik selama hidup agar ketika kita sakit nanti hal-hal baik itu bisa menjadi tabungan pahala kita ke depannya. Luar biasa. Terima kasih Nanda.
1: Berarti kan benar jawaban saya kan, gunakan uang dengan bijak masuk. Gunakan intinya ya. Luar biasa. Terima kasih juga buat Nanda dan buat Desta sudah membacakan dengan penuh penjiwaan.
0: Karena tahu jawaban jawabannya. Sering saya dengar soalnya di kegiatan sehari-hari.
1: Mantap, dapat serama rohaninya sering biasa ya. Dan sebelum Bagas lanjut tebak-tebakan, Bagas juga mau sapa-sapa nih yang gabungan di WhatsApp Elkoga. Ada siapa ini? Ntar dulu namanya belum di save. Ada Ninda Harum Tiara. Katanya mau gabungan request lagu nanti sore ya, request lagunya. Salam katanya buat kakak aja yang lagi siaran. Ngasih emotikon jantung berwarna ungu nih, artinya apa ya? Mungkin jantungnya sedikit gangguan ya.
0: Terima kasih ya Ninda udah ikut gabungan.
1: Iya. Kemudian bakal juga mau sapa Mariandra Saputra dari Desa Tumarga Tabanan, present bosku. Aingge sukses udah present. Present tuh ya bahasa Inggris ya, artinya hadir, bukan kado. Tapi kalau mengirim kado boleh juga. Kemudian bagus juga mas apa bu? Putaran mana nih biasanya ya, dari mana-mana Bu Ayu nih. Pagi buaraku pasangan klop nih siarannya.
0: Ah, terima kasih Bu Ayu.
1: Baru dua kali kita siaran bareng ya, udah klop aja.
0: Bu Ayu selalu hadir ya, menemani gabungan kita nih. Terima kasih ya Bu Ayu.
1: Kemudian bagus mau sapa Bunda Eli Nyoman Lastre di Lukluk hadir. Selamat pagi buat Desta dan Bagas.
0: Okay. Selamat pagi juga Bunda Eli dari Lukluk. Sehat kan Bunda?
1: Iya, nggak macet kan? Jam segini macet biasanya ya.
0: Karena orang lagi Lukluk kerja ya.
1: Ya orang nyari makan juga banyak tuh, kuliner menarik di sana.
0: Ah, boleh tuh kita sekali-sekali ke sana ya. Ya,
1: pulang dari sini yuk, langsung. Ntar ya. Ini Bagas juga mau sapa, siapa lagi yang belum Bagas sapa? Bu Ayu udah, Bunda Eli, Mariana Rasa Putra, Ninda, ada Dandi dari seputaran Batu Agung. Nah, Dandi mau jawab nih. Menurutku binatang ya, binatang yang paling menyebalkan di Piala Dunia adalah serangga ngengat.
0: Wah,
1: nah jadi serangga ini masuk binatang apa enggak sebenarnya?
0: Masuk dong ya, kategori hewan juga kan, cuman serangga.
1: Oke, gitu. Nah ini literally serangga ngengat karena ini untuk Desta nih, karena Desta Arita pernah enggak kena serangga katanya mengerumuni wajah Anda.
0: Oh, seperti wajah bintang Brazil Neymar katanya di lapangan. Pada menit akhir pertandingan babak 16 Fuleco.
1: Oh, ini kayaknya dulu nih, dulu pernah ada kejadian emang di lapangan. Oh, jadi pemain bolanya tuh diganggu sama serangga gitu.
0: Oh, benar-benar.
1: Ini ya, berarti literally menyebalkan ini.
0: Benar, berarti jawabannya masuk akal ya. Serangga ngengat memang salah satu hewan yang menyebalkan ketika sedang Piala Dunia berlangsung. Betul, iya. Masuk Dandi, tapi jawabannya maaf bukan itu.
1: Iya, bukan itu kita maksud ya. Tapi ini lumayan nih ada trivia namanya Elko Garsi, kasih informasi sama Dandi. Di kartanya dulu pernah ada kasus ketika serangga ini mengerumuni dan mengganggu para pemain dalam stadion. Jadi serangga tersebut tertarik oleh sorotan lampu stadion yang sangat terang di malam hari, sehingga itu membuat ngengatnya itu masuk ke lapangan dan akhirnya mengerumuni wajah pemain. Oh, ini benar-benar pernah terjadi nih. Saya pernah baca artikelnya juga. Oke, terima kasih Dandi udah ngasih informasinya. Terus katanya salamnya buat Desta aja. Ini terus Desta disapa.
0: Sapa saya juga dong. Bagas juga disapa dong ya, karena kan kita siarannya berdua. Ini saya aja yang titipin salam untuk Bagas ya. Salam ya untuk Bagas.
1: Terus katanya bangunin pacarku Komang Swastini ya Desta, belum bangun kayaknya dia. Terus salam juga nih buat sama Cristiano Ronaldo, selamat bertanding. Didengar sama Lionel Messi sama Ronaldo ya, udah kita sampein.
0: Ya untuk Anda yang masih mau ikutan gabungan bisa banget Elko Garcia di telepon WhatsAppnya Elkoga Radio Bali di 081-236-155-969.
1: Kemudian di Instagram,
0: di media sosialnya
1: @elkofm atau di Facebook Messenger di Elangkosa Gagana, karena sampai sekarang belum ada yang benar.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Bukan cintaku. Siapa tuh yang bukan cintanya kamu? Iya.
1: Ya, ya, mungkin cinta orang lain ya.
2: Enggak boleh kita main klaim.
0: Bukan cinta orang lain, mungkin itu juga bukan jodoh Anda, El Koga. Jadi jangan dipaksa kalau bukan jodoh.
1: Betul.
0: Cari yang lain saja, betul tidak Bagas?
1: Ngapain kayak gitu nolehnya ke saya? Ya namanya jodoh enggak ada yang tahu ya. Mungkin memang bukan Anda orangnya, tapi jangan bersedih hati. Daripada sedih-sedih, kita happy-happy aja main tebak-tebakan. Ya. Karena belum ada yang benar jawabannya.
0: Benar, karena dari tadi bukan jawabannya. Iya.
1: Karena tadi kan pertanyaannya binatang apa yang paling menyebalkan di Piala Dunia. Udah ada yang jawab tadi apa? Ada ngengat,
0: sapi. Iya. Apalagi tadi ada ini katanya kerasakti. Takut dia. Takut dia yang menang katanya.
1: Wah, salah ya. Nah, terus di Instagram El Koga juga ada yang gabungan, ada Sherly Gerizia. Ini jawabnya kodok. Apakah kodok menyebalkan? Tidak.
0: Salah
1: masih bukan ini ya. Ya. Ya, kemudian ada aku namanya Fellingen Kepper. Eh, susah amat sih. Ini katanya Kurtamin, enggak ngikutin Pildun. Wah, kurang tahu.
0: Oh, Kurta okay. Kurang tahu. Iya, enggak apa-apa. Saya juga enggak terlalu yang Pildun-Pildun amat kok. Tapi taunya Argentina.
1: Ya, Argentina tuh punya julukan sendiri ya. Jadi buat Anda yang enggak tahu, tiap negara Piala Dunia tuh punya julukan masing-masing. Kalau Argentina tuh ada julukannya tim biru langit gitu kurang lebih. Tapi untuk negara yang memiliki julukan binatang datang, itu misalnya Korea adalah negara Asia, jadi sebutannya itu macan Asia, harimau apa macan ya, Tigers of Asia gitu sih bahasa Inggris. Kemudian kalau Saudi Arabia itu sebutannya falcon hijau, the green falcon. Jadi pertanyaannya apakah binatang-binatang julukan ini yang kita maksud ya? Jawabannya bukan.
0: Sepertinya bukan El Kogers ya, karena jawabannya apa nih Bagas?
1: Ya, sabar, belum semua Bagas bacain.
0: Oh, ada lagi yang itu gabungan.
1: Ya, ada aku namanya Itsurain. Ini katanya kumbang raksasa. Bukan, salah.
0: Agak merepotkan juga sih sebenarnya kalau kumbang raksasa di Piala Dunia ya.
1: Mungkin yang banyak orang jawab itu mungkin ngiranya singa kali ya, karena kan ada timnas Inggris sebutannya itu The Three Lions, tiga singa. Tapi bukan singa yang menyebalkan. Ada juga Dharma ini bilang katanya kambing. Kambing.
0: Iya, agak membawa aroma baru lah ya dalam suasana Piala Dunia.
1: Nah, kalau apa namanya di julukan dunia sepak bola ada disebutnya tuh good greatest of all time.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebutannya ada dua pemain ini dijuluki sebagai kambing, sebagai goodnya sepak bola, yakni Messi dan Ronaldo.
0: Oke, tapi tetap harum ya mereka ketika di lapangan ya.
1: Kan kambing enggak selalu bau. Tapi bukan itu yang kita maksud Dharma ya. Makasih udah gabungan. Kemudian masih di Instagramnya, tapi Instagramnya Bagas, ada Eka Putri, Kak Putri ya, temannya Bagas gabungan, katanya kura-kura, mungkin karena lambat. Ini culu, kayaknya ngejek pemain yang nggak bisa lari ya, pemain lambat kura-kura.
0: Nah, itu mas uzonnya Bagas aja itu.
1: Bukan, ada kura-kura di Piala Dunia kok guys, pemainnya masih kenceng-kenceng larinya. Kemudian ada Beligong Yuda, ini jawabannya babi.
0: Nah, babi apa yang... Ya tapi kalau misalnya ada babi di Piala Dunia juga agak merepotkan sih sebenarnya.
1: Nah,
0: antara mereka mau main sepak bola atau mau makan.
1: Nah itu udah katanya alasannya Beligong Yuda karena diharamkan tapi enak.
0: Oh. Wah.
1: Kita gak bahas makanan tapi ini ada tebak-tebakan lucu-lucuan aja ya. Jadi jawabannya yang kita harapkan sebenarnya kalau Anda cukup kreatif berpikir sedikit aja.
0: Enggak sih kita aja yang agak susah buat jawabannya Bagas.
1: Nah, tapi tadi yang mendekat itu sapi, tapi kan bahasa ke timur-timuran.
0: Iya.
1: Sapi pikir gue sapi tiang. Nah,
0: tapi kena tiang.
1: Tapi kena tiang. Nah, kalau jawaban yang benar dari teka-teki itu adalah monyet.
0: Ya kenapa ya monyet?
1: Monyet yang paling menyebalkan di Piala Dunia kok, guys.
0: Kenapa tuh?
1: Ya monyet tak gol tapi enggak masuk.
0: Iya. Jadi itu dia jawabannya El Koga Garcia, binatang yang menyebalkan di Piala Dunia yaitu monyet, karena monyet tak gol tapi tidak masuk.
1: Iya, gitu. Jadi iya, Anda kurang kreatif. Hari ini enggak ada yang benar nih, tumben. Ya, minggu lalu sama Mika ada yang benar 1-2 orang, sekarang sama sekali enggak ada.
0: Mungkin besok kita kalau misalnya siaran telisik kita harus kasih clue.
1: Iya, minggu depan ya kita nantikan tebakan apa lagi.
0: Iya, boleh.
1: Tapi karena sekarang udah jam 9, maka itu berarti Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda.
0: Saya Desta Arita juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

me la... Jadi semoga juga suasana hati Anda secerah pagi hari ini, Alkogers, dan apapun yang menjadi rencana Anda pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Barangkali ada ke tempat kerja, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan buat Anda yang lagi di rumah saat ini, selamat menikmati harinya. Senang banget Kiki bisa hadir kembali ya ke tengah ruang dengar Anda, Alka Girls. Kali ini di ajang wacana seputar wanita, topik bahasan kita pagi hari ini adalah seputar keluarga ya. Jadi kita akan membahas informasi seputar keluarga sampai nanti tepatnya jam 11 siang. Maka dari itu tetap atensi sampai nanti tepat di jam 11 siang ya, ditemenin sama lagu-lagu acik dari Mulantika Musik Indonesia juga, Alka Girls.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Valley.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

9,9 FM Alkohage Radio Bali. Kalau sampai sekarang Anda masih bingung mau lanjut kuliah di mana dan berpikir untuk kayaknya memulai sebuah usaha juga tidak terlalu buruk ya daripada kuliah, dan ingin memiliki karir yang stabil, Anda sih harus kuliah dulu ya untuk tahu ilmu-ilmunya Alkohagers. Dan saya bisa rekomendasikan satu tempat kuliah yang cocok untuk Anda yang ingin berwirausaha ataupun memiliki karir yang stabil ya. Bisa kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena di sana Alkohagers adalah pilihan logis untuk Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Anda bisa memulai usaha Anda dalam berkontribusi pada ketahanan pangan Alkohagers. Karena ini ketahanan pangan itu gak akan pernah ada putus, gak akan pernah ada habis ya, selalu ada inovasi. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam aja Alkohagers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik gitu ya dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Karena apa-apa di zaman sekarang itu kan yang dibutuhkan inovasi Alkohagers ya. Ada 4 program studi di sana yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, kemudian program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Selain itu juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Selain itu juga fasilitas kampusnya lengkap ya, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap banget. Jadi free wifi juga dan akses internet yang super cepat, dijamin Anda gak bakalan bosen lama-lama di kampus, apalagi sambil penelitian di kampus juga ya. Langsung aja segera daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Kogi Radio Bali. Selamat pagi dulu untuk yang sudah sempat menyapa saya di via WhatsApp dan juga Instagram ya. Ada Kak Arya yang lagi di jalan mau OTW Kuta hari ini. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan ya, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Makasih ya Kak Arya udah sapa-sapa Kiki pagi hari ini. Dan juga ada Nadia lagi di jalan juga mau OTW kerja nih Kiki. Semangat siarannya ya. Oke. Dikirimin foto lagi dengerin Elkolga. Wow, terima kasih Nadia, mompreneur yang benar-benar luar biasa ini. Nah, kebetulan juga Elkolga harus di topik bahasan kita pada hari ini adalah tentang ibu yang bekerja ya. Dan saya yakin banget saat menjalani peran sebagai ibu sekaligus pekerja itu tentu menjadi tantangan tersendiri yang tidak bisa disepelekan ya. Di tengah kesibukan yang ada, banyak ibu yang masih berusaha untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dengan kebutuhan anak akan perhatian gitu ya. Akan perhatian, kasih sayang, serta pendampingan dalam kehidupan sehari-hari, Alkogers. Walau mungkin waktu bersama anak itu gak sebanyak ibu yang di rumah gitu ya, atau yang penuh waktu di rumah, namun kedekatan emosional itu sebetulnya bisa dibangun dengan berbagai cara yang berbeda. Terpenting bukan hanya soal jumlah waktu yang dihabiskan bersama anak, tapi juga terkait pada kualitas ya, kualitas dari interaksi yang terjalin antara ibu dan juga anak itu, Alkogers. Walaupun Anda sebagai ibu yang bekerja dan harus meninggalkan anak di rumah gitu kan, tidak seperti ibu yang full time di rumah, atau memang ada ibu yang bekerja tapi di rumah gitu kerjaannya ya, bisa sambil jagain anak, Alkogers. Yang terpenting itu adalah harus bisa meluangkan waktu berkualitas setiap hari. Kesibukan pekerjaan itu memang bisa membuat waktu bersama anak menjadi jauh lebih terbatas dari yang diharapkan sebelumnya. Tapi menyediakan waktu khusus setiap hari, walau dalam durasi yang tidak terlalu lama ya, itu tetap bisa menjaga hubungan yang hangat dan juga dekat dengan anak. Pada saat bersama anak, itu usahakan banget untuk selalu memberikan perhatian penuh tanpa terganggu oleh pekerjaan ataupun ponsel ya. Karena sering banget kita lagi bareng sama anak gitu kan, anak udah ngumpul nih di dekat kita, kita masih asik main ponsel ya. Siapa yang begitu, acung tangan dulu. Ya, jadi kita sebagai orang tua baru ya, jadi orang tua baru pertama kali juga masih harus tetap belajar Alkogers. Jadi berusahalah untuk tetap mendengarkan cerita anak, bermain bersama anak, atau bahkan sekedar mengobrol sebelum tidur agar bisa menciptakan momen dan terasa berharga dan mampu memperkuat ikatan emosional yang ada di dalamnya antara Anda dan juga anak Anda, Elkogers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

menjadi pondasi penting untuk menjaga kedekatan antara ibu dan anak setiap harinya. Oke, guys. Jadi dengan membiasakan diri untuk tetap mendengarkan pendapat, perasaan hingga pengalaman anak setiap hari, maka hubungan tersebut bisa berkembang menjadi lebih terbuka dan penuh dengan kepercayaan terhadap satu sama lain ya. Kita sebagai orang tua ya, dengan anak sekalipun alkoholikers, kita harus membangun komunikasi yang terbuka gitu ya. Walaupun mungkin dulu, di zaman dulu ya, ketika kita menjadi anak dan kita punya orang tua, mungkin komunikasi tidak terbuka gitu ya, ada gap ataupun ada batasan dengan orang tua gitu ya, karena mungkin belum banyak yang memberitahu atau pelajaran tentang parenting juga alkoholikers. Tapi sekarang giliran kita dengan anak, itu komunikasi harus benar-benar terbuka alkoholikers. Anak yang merasa didengarkan itu biasanya lebih nyaman untuk berbagi cerita pada saat menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam hidupnya. Nah mungkin di zaman dulu ketika sama orang tua gitu ya, kita sama anak kayak segan gitu loh, mau cerita takut, ketika kita ada masalah juga kita diem-diem aja, gak berani cerita. Alhasil kita yang nanggung semuanya. Ketika masalah sudah membesar, orang tua jadi tahu, konflik juga ikut kita, anak dengan orang tua kan jadi seperti itu ya. Nah untuk di masa sekarang ketika kita jadi orang tua dan juga memiliki anak, kebiasaan seperti itu sebaiknya kita ganti ya. Jadi kita lebih mendengarkan anak agar anak nyaman untuk berbagi cerita pada saat menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam hidupnya. Nah kebiasaan seperti itu juga bisa membantu ibu ya, khususnya kita nih para wanita ya, membantu ibu untuk memahami terkait kebutuhan emosional anak alkoholikers. Walau memang tidak selalu bisa mendampingi anak-anak kita setiap saat ya, tapi kita tahu kebutuhan anak kita bagaimana, emosional anak kita itu seperti apa, kita paham sebagai seorang ibu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Lokogia Radio Bali, 33 kali satu lagu miliknya Perunggu sudah membawa kita di 13 menit terlepas dari jam 10 pagi. Lokogia Girls masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini. Topik bahasan kita masih seputar keluarga, yaitu bagaimana tips parenting untuk working mom agar tetap dekat dengan anak. Ini agak tricky ya, memang kita sebagai working mom tapi juga punya anak, sedikit-sedikit kita pasti kangen banget sama anak kita, tapi kita juga harus bekerja Alkoger sama ya, memang menjalani peran ibu sekaligus sebagai seorang pekerja itu menjadi tantangan tersendiri ya, yang tidak bisa disepelekan Alkoger. Jadi di mana di tengah kesibukan yang ada, banyak ibu yang masih berusaha untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dengan kebutuhan anak akan perhatian, kasih sayang, dan juga pendampingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semangat untuk para working mom, nanti akan kita bahas kembali apa aja sih tipsnya supaya kita tetap dekat dengan anak. Kita bahas bareng-bareng sampai nanti tepat di jam 11 siang. Maka dari itu Elkogar tetap atensi di 96.9 Elkogar Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Enggak semua momen kebersamaan bersama anak itu harus berupa kegiatan khusus atau acara yang sudah direncanakan secara besar-besaran Alkogers ya. Kadang melibatkan anak dalam aktivitas sederhana seperti merapikan rumah, menyiapkan makanan, bahkan juga belanja kebutuhan sehari-hari. Ternyata itu bisa dijadikan kesempatan untuk mempererat hubungan Alkogers. Jadi aktivitas bersama seperti itu memang bisa memungkinkan terjadinya interaksi secara alami ya, yang terasa santai tanpa ada tekanan-tekanan tertentu Alkogers yang bikin anak-anak itu jadi males gitu ya. Anak-anak itu kan males dicecar, males ditekan dengan berbagai macam pertanyaan ya. Nah, jadi bukan hanya memperkuat kedekatan saja, hal-hal dengan melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari itu juga bisa bikin anak jadi belajar terkait berbagai keterampilan hidup, Alkogers. Bisa belajar tanggung jawab hingga juga pentingnya kerjasama dalam sebuah keluarga.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Today's best music. 96.9.

0: 96,9 FM Alkogia Radio Bali. Apakah Anda di rumah punya rutinitas khusus dengan anak Anda Alkogiaers? Misalkan ya, sebelum tidur itu baca dongeng bersama, atau sebelum tidur harus cerita dulu, mereview hal-hal yang sudah dilakukan dari pagi sampai malam. Nah, mungkin rutinitas yang dilakukan secara konsisten itu terdengar biasa aja ya Alkogiaers, tapi ternyata itu akan terasa efektif untuk menjaga kedekatan dengan anak walau jadwal kerja yang dimiliki ibu itu cukup padat. Nah, sebagai contoh tadi adalah membaca buku bersama sebelum tidur, menyantap sarapan bersama setiap paginya, atau bahkan melakukan aktivitas favorit pada akhir pekan secara rutin. Ini bisa dijadikan opsi Alkogiaers, misalnya jalan-jalan gitu ya ke pantai paling dekat kalau di daerah Denpasar, atau mungkin jalan-jalan cari yang sejuk-sejuk di daerah pegunungan Bedugul gitu dan lain sebagainya ya. Nah, rutinitas seperti itu memang bisa memberikan anak sesuatu yang dinantikan dan menjadi bagian penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara anak dan ibu. Kehadiran momen yang konsisten itu juga bisa menciptakan rasa aman dan juga stabil dalam kehidupan anak ke depannya.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Yoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Koger Radio Bali. Menjadi working mom itu bukan berarti harus mengorbankan kedekatan dengan anak selama ada upaya untuk tetap menjaga kualitas hubungan setiap harinya ya. Justru melalui hal-hal yang sudah kita bahas tadi, Koger, hubungan kekeluargaan yang hangat tetap bisa terjalin dengan baik ya. Karena pada akhirnya perhatian, kasih sayang dan juga kehadiran emosional itu adalah hal yang paling dibutuhkan anak untuk tumbuh dengan aman dan percaya diri ya. Jadi mulai sekarang kita bisa lakukan beberapa hal ya, mulai dari meluangkan waktu yang berkualitas setiap harinya, Koger. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan liburan-liburan ya. Kalau di akhir bulan ini kan kita punya banyak waktu untuk libur ya, libur hari raya, kemudian libur Sabtu Minggu juga untuk me-time ataupun quality time lah ya, bareng dengan keluarga, bareng anak-anak terutama.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Semangat ya untuk Anda para bunda yang menjadi working mom juga. Pastinya tantangan yang berat banget gitu kan, tantangan besar banget buat Anda jika harus berpisah dengan anak, apalagi anak Anda masih di usia balita yang dimana itu masih di masa-masa emas perkembangan mereka, Alkogers. Semangat, semoga informasi yang sudah kita bahas bersama tadi itu bisa menjadi inspirasi untuk Anda, dan lagu-lagu yang saya hadirkan juga bisa menghibur ruang dengar Anda pada hari ini, Alkogers. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Bu, itu Sirian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 196 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: ガ FM。
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
5: Kecubung 27 dan Pasar Bali.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kulo, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Nelkoga Radio Bali. Istirahat siang Anda ditemani sama Kori Purnama ya. Sampai nanti bersama kita di jam 2 siang. Jadi tetap RNC ya di 96.9 Nelkoga Radio Bali.

96.9 OKGR Radio Bali. Memang ya, siang-siang seperti saat ini tidak heran kalau misalkan Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan kadang suka yang namanya mengeluh ya. Aduh, aduh gitu aja ya. Ya mungkin kata-kata itu mungkin bisa keluar dari diri Anda atau dalam hati saja ya. Pasti aja ada gerutu-gerutunya sedikit kalau misalkan memang sudah merasakan yang namanya kepanasan ya. Caranya gimana nih biar gak mengeluh terus ya? Ya gampang ya Kogers. Jadi semua itu ada dalam diri Anda sendiri ya. Jadi rasa sejuk yang mungkin bisa ada rubah ya, dari panas ke sejuk yang bisa ada rubah itu dalam diri Anda sendiri saja ya. Itu dengan cara mensyukuri apa yang sudah Anda rasakan saat ini ya. Kalau misalkan memang cuacanya sedang panas ya, kita juga harus bersyukur ya. Aduh gak apa-apa sih panas ya, ada positifnya juga ya. Jadi pikirkan positifnya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda keluhkan, cari sisi positifnya. Kalau misalkan memang Anda merasakan sekarang ini panas gitu cuacanya ya, mungkin Anda bisa melihat sisi dari positifnya itu panasnya gimana ya. Kalau menurut saya sih, kalau panas itu sisi positifnya ya jemurannya bisa kering gitu kan. Kemana-mana juga Anda tidak repot ya untuk memakai jas hujan seperti itu. Ya kebalikannya kalau misalkan hujan juga pastinya ada sisi positifnya juga. Ya semuanya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi tergantung bagaimana cara Anda menyikapinya pastinya ya. Jadi boleh Anda lupakan sejenak masalah di siang hari yang memang sudah panas ini ya. Ingat LK Girls kali ini sudah di jam 12 siang. Waktunya Anda untuk menyejukkan kembali isi perut ya. Dan juga pikiran Anda dengan makan siang barangkali, atau istirahat sejenak ya dari penatnya pekerjaan Anda dari tadi pagi. Mungkin boleh Anda istirahat sejenak dan juga melihat bagaimana di luar sana ya. Dan kali ini Kori Purnama akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang High Noon ya, dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti di jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

memang Anda perlukan, ya mau gak mau sih Anda harus keluar uang juga di akhir bulan seperti saat ini ya. Dan memang pada masa ini keputusan berbelanja itu tidak lagi didorong oleh keinginan Anda saja ya, melainkan menyesuaikan dengan sisa anggaran yang tersedia atau sisa uang Anda ya. Dan kalau misalkan sebagai contoh, biasanya Anda pakai sabun ya dengan harga 10.000 gitu misalkan. Kalau misalkan sabun Anda di bulan ini sudah habis ya, mau gak mau beli yang 2.000-an aja seperti itu jadinya ya. Jadi bagaimana pintar-pintarnya Anda untuk bertahan hidup di bulan ke bulan ya. Jadi ya saran saya sih Anda harus bisa untuk mengatur keuangan dari awal bulan, dari Anda menerima gaji ya, dari Anda menerima uang bulanan, itu sudah bisa mengatur keuangan. Ya memang namanya mengatur keuangan ya susah-susah gampang ya. Ada yang susah, ada yang gampang, dan ada yang ngepas, bahkan ada yang lebih juga ya. Dan untuk belanja bulanan LKGers, jangan diragukan lagi untuk Anda putuskan belanja bulanan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena memang harganya itu murah dan juga ada diskon setiap hari. Dan kali ini saya akan membocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang disediakan di Klendis. Di antaranya ada Greenfield Abon Sapi Original yang ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga senilai 2.000. Ada juga Azarin Acne Gentle Cleansing Foam 75 ml mendapatkan potongan harga senilai 3.000 rupiah. Dan setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunchy Seaweeds 20 gram ini mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Dan ada juga Little Joy Chicken Tip 22 gram mendapatkan potongan harga senilai 12.000 rupiah. Dan ada juga Diabetes Oil Jumbo ukuran 950 gram yang box, ini juga mendapatkan potongan harga senilai 8.000 rupiah. Dan ada juga Madu Rasa Premium 910 gram mendapatkan potongan harga juga senilai 13.200 rupiah. Dan satu lagi ya, ada Yona Panty Liner yang bag, ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp7.700 saja. Dan memang ya masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

manajemen. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B

panik atau istilahnya parno gitu ya, kalau misalkan memang sudah berbicara soal yang namanya bencana alam, apalagi yang memang tidak direncanakan ya, ya namanya bencana alam juga siapa yang mau ya kan, amit-amit ya kan, kalau misalkan memang terjadi ya pastinya ada grogi, ada takut dan lain sebagainya yang memang dirasakan. Tapi beda Elko Girls dengan reaksi warga di negara Jepang. Ini tetap tenang ya dan juga tetap beraktivitas seperti biasanya ketika gempa bumi melanda 5,5 magnitudo Elko Girls. Jadi gempa berkekuatan 5,5 itu melanda Jepang pada tanggal 16 Juni 2026 lalu ya, sekitar pukul 19.46 waktu setempat. Dan getaran gempa ini terasa sampai di wilayah yang disebut dengan Metropolitan Tokyo, termasuk di

0: Welcome to Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Yang namanya masa depan itu pastinya harus dipersiapkan dengan benar-benar serius ya, karena ini menyangkut dengan karir Anda ke depannya. Jadi untuk Anda yang kali ini sedang berusaha atau sedang bingung ya mencari-cari tempat kuliah atau tempat melanjutkan pendidikan di mana, saya punya rekomendasi yang tepat untuk Anda kali ini ya. Jadi kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah sudah pilihan logis ya untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan pastinya berkembang. Dan untuk di sini ya, Kegers, pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja. Mungkin ya kalau sudah berbicara soal pertanian pasti pikirannya udah, oh pasti kayaknya bercocok tanam di sawah seperti itu ya, bukan ya. Ini juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Dan untuk program studinya ya, itu ada 4 program studi yang memang sudah terakreditasi unggul. Di antaranya ada program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu sudah berbasis industri yang memang sudah ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua itu ada program studi peternakan ya, yang ini juga mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Pastinya diantaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak dan juga manajemen serta agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri dan juga kewirausahaan serta sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian dan berfokus pada penanganan pasca panen, ada pengawetan dan juga pengolahan pangan termasuk ya pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ya itu ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segare Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan untuk prinsipnya ini sendiri sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Wah, sudah lengkap semua sekali ya. Jadi mungkin dari Anda ada yang bertanya, Kak Gers, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi selain sudah program studinya yang lengkap dan juga sudah akreditasi A, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap ya, memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi seperti profesor, ada doktor dan juga magister tentunya. Dan Anda juga boleh tengok ke fasilitas kampusnya LK Gers. Kelasnya sudah bersih, sudah berhasil, labnya lengkap dan juga pastinya yang paling penting free wifi dengan akses internet yang super cepat. Wah, sepertinya tidak usah pikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi Anda bisa langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person di Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

mengambil tindakan ya. Jadi memang ada sebuah sumber yang menyebutkan bahwa terlalu banyak pilihan, terlalu banyak target, dan juga terlalu banyak yang ingin diperbaiki sekaligus. Ya, jadi ya otak akhirnya juga bisa kewalahan juga ya. Jadi bukan karena tidak mau bergerak, tapi karena tidak tahu nih ya mana yang harus didahulukan ya. Jadi bingung ya yang mana dulu-duluan dikerjakan ya. Ya maka dari itu memang sering terjadi ya kasus di mana Anda mau olahraga, mau belajar misalkan, atau mau melanjutkan beberes rumah ya, tapi malah bermalas-malasan, tapi malah scroll HP berjam-jam, ujung-ujungnya ya nggak jadi. Kira-kira siapa nih yang pernah melakukan hal seperti itu ya? Ya jadi karena memang otak itu selalu mencari aktivitas yang paling mudah memberi rasa nyaman, dan kadang bermalas-malasan atau misalkan scroll handphone ya jauh lebih mudah daripada menghadapi tugas yang terlalu besar ya. Jadi lama-lama Anda mulai percaya bahwa Anda itu pemalas ya, padahal tidak ya, padahal yang sebenarnya terjadi otak itu sedang kelelahan saat mengambil keputusan ya. Jadi maka dari itu solusi yang sering gagal adalah mulai besok saya harus berubah total ya, karena itu cuman menambah beban baru saja di kepala ya, malah tambah males seperti itu ya. Jadi yang lebih efektif lagi adalah mengurangi keputusan yang memang kurang begitu penting ya. Dan solusinya nih Kak Girls, punya langkah yang kecil aja dan juga jelas ini, dan juga diulang pastinya setiap hari, itu pastinya akan menjadi solusi terbaik untuk Anda ya. Jangan sampai Anda menambah beban ke diri Anda sendiri ya. Cintai diri Anda sendiri ya Kak Girls ya. Jadi sekarang sudah di jam 1 siang ya, lebih 16 menit ya, dan saya juga masih akan menemani istirahat siang Anda dan juga aktivitas siang Anda di ajang High Noon di edisi hari ini. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, dan masih ada juga informasi dan tips menarik lainnya yang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Oleh itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali sampai nanti di jam 2 siang.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen bales-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: Koger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9

bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Mulai dari bekerja, mulai dari belajar, membuat konten, kadang belanja pun ya, belanja online ya, sampai mencari hiburan, itu hampir semuanya dilakukan lewat perangkat yang satu ini. Tapi seperti perangkat elektronik lainnya, handphone juga memiliki usia pakai ya, yang pada akhirnya akan menurunkan performanya juga ya. Tapi tidak jarang juga banyak orang yang kadang kalau misalkan sudah ada keluaran versi baru, langsung ya, langsung beli ya, tanpa melihat isi dompet terlebih dahulu ya. Tapi kadang ada juga nih Alkogers yang kebalikannya ya, banyak juga ya, tidak jarang juga orang juga tetap bertahan menggunakan handphone lama meski sudah sering bermasalah ya. Memang padahal beberapa gangguan yang terlihat sepele itu bisa menjadi tanda bahwa perangkat Anda sudah tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhannya lagi. Jadi sekarang saya akan membagikan sedikit ya tanda-tanda bahwa HP Anda itu perlu diganti atau tidak ya. Seperti baterainya mula-mula cepat habis atau cepat ngedrop istilahnya ya, dan performa juga semakin lambat, memori juga semakin penuh ya, walaupun Anda sudah menghapus beberapa aplikasi ataupun beberapa galeri yang ada di handphone Anda. Dan Anda juga boleh cek kondisi fisik dan juga sistemnya ya, mungkin HP Anda sempat jatuh ya sehingga layarnya retak dan juga tidak responsif lagi. Dan boleh dilihat juga kameranya nih ya, yang suka selfie nih. Kalau misalkan kameranya sudah tidak optimal lagi ya, mungkin boleh dicek ya kamera depan atau belakangnya. Dan tidak bisa update sistem nih, ini yang paling penting nih ya. Walaupun dihapus, walaupun di update lagi, itu tidak bisa di update ya, ini sudah menjadi ciri-ciri ya. Dan kalau misalkan sering terjadi mati mendadak, wah ini nih juga nih ya, sering mati, kadang kalau misalkan di telepon tiba-tiba mati dan hidupnya juga lama, ini juga perlu dicurigai ya. Dan tanda akhirnya yang perlu Anda waspadai nih ya, Kegers ya, HP itu sering overheating atau cepat panas ya, bahkan saat dipakai untuk hal yang ringan sekalipun bahkan cepat panas, kadang suka taruh di lantai ya biar cepat dingin seperti itu ya. Dan speaker dan juga mikrofon ini kadang suka bermasalah kalau misalkan Anda sering meeting online ya, barangkali sering telepon ataupun membuat konten, itu pastinya akan terganggu. Nah jadi kalau misalkan hal tersebut terjadi berbarengan dan juga ini merusak kinerja Anda ataupun belajar Anda ya, ya saran saya sih Anda juga perlu untuk mengupgrade kembali ya, agar lebih cepat, aman dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda.

96.9 Alkoga Radio Bali. Ngopi setiap hari. Memang masing-masing orang juga mempunyai kebiasaan tersebut, dan juga kadang itu menjadi aktivitas yang menyenangkan ya. Bahkan banyak penelitian juga menunjukkan kopi berbagai manfaat untuk tubuh juga bisa memang untuk Anda ya. Tapi tahu kan alkogers ya, memang sering jadi masalah itu bukan kopinya ya, melainkan kebiasaan saat mengkonsumsinya. Nah, kira-kira apa nih kebiasaan-kebiasaan yang memang patut diwaspadai pada saat Anda ngopi ya. Jadi kebiasaan tersebut yaitu terlalu banyak campuran gula, dan bisa jadi itu asal pilih kopi dengan kualitasnya juga yang tidak jelas. Kadang mungkin minum kopi berlebihan ya, dalam sehari juga Anda bisa ngopi misalkan 5 kali. Wah, jangan ya. Ya maksimal 3 kali atau enggak 2 kali itu sudah cukup ya. Secukupnya saja ke girl, jangan sampai berlebihan juga ya. Dan untuk kebiasaan selanjutnya yaitu jaraknya terlalu dekat dengan jam tidur Anda. Dan kadang juga minum kopi saat perut kosong ini yang menjadi masalah serius, terutama untuk Anda yang mempunyai masalah dalam pencernaan dan juga lambung ya. Hati-hati ya, lebih baik sih makan dulu, isi perut dulu sebelum Anda minum kopi ya. Jadi kalau misalkan dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut juga bisa mengurangi manfaat kopi itu sendiri, dan justru dapat menimbulkan masalah kesehatan ya, seperti contohnya nih ya, gangguan tidur, jantung berdebar, sampai gangguan pencernaan yang tadi ya. Dan kabar baiknya nih alkogers, sebagian besar kebiasaan ini juga mudah diperbaiki ya, pelan-pelan ya, mulai dengan mengenali batas tubuh Anda, memilih kopi yang berkualitas, dan juga mengatur waktu minum kopi dengan lebih bijak lagi ya. Karena tujuan ngopi ini bukan cuma sekedar membuat Anda tahan ngantuk ya, alias melek dan juga produktif saja, tapi juga tetap sehat dalam jangka waktu yang lama.

0: lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, asik banget ngecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endep. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

86.9 Oke Radio Bali tidak sabaran. Jadi sifat ini juga akan berdampak ya pada kesehatan Anda jika Anda tidak sabaran dalam kondisi sebelum makan ya. Ya mungkin ya karena beberapa kasus saking laparnya Anda justru cepat-cepat untuk membuka perbekalan ya dengan tidak cuci tangan atau sekedar membasahi tangan aja ya biar basah gitu kan ya, atau bahkan mencuci tangan dengan menggunakan kobokan seperti itu. Jadi mencuci tangan dengan air kobokan ini kadang membuat tangan yang telah dibersihkan pakai sabut itu dapat terkontaminasi kembali karena air kotor yang terdapat dalam si kobokan itu. Nah, jadi hal ini juga dapat membuat proses mencuci tangan menjadi tidak optimal ya. Bahkan lebih berbahayanya lagi jika Anda mencuci tangan dengan air kobokan bersama dengan orang lain ya. Jadi di beberapa kasus juga sering saya lihat ya di acara hajatan mungkin ya kebanyakan itu memang satu kobokan di banyak orang seperti itu ya. Jadi selain itu saat mencuci tangan menggunakan air kobokan Anda juga pastinya akan kesulitan untuk menggunakan sabun ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai sabun ya pastinya air kobokan itu akan kotor ya. Padahal mencuci tangan menggunakan sabun ini pastinya sangat efektif sekali untuk menghilangkan bakteri dan juga menghilangkan kuman yang menempel pada tangan Anda apalagi setelah beraktivitas ya. Dan tidak hanya itu saja, kotoran yang menempel pada tangan pun dapat dihilangkan dengan mudah ya. Jadi intinya jangan asal-asalan untuk membasahi tangan saja sebelum Anda makan.

0: parah ya. Atau bahkan sedang menerjang kemacetan di siang hari. Semangat untuk Anda ya. Ini hanya halangan sedikit untuk Anda untuk mencapai tujuan ya. Tetap hati-hati di jalan dan juga utamakan keselamatan Anda dan juga keselamatan pengendara lainnya ya. Karena sudah tepatnya jam 2 siang waktu di Alkogar Radio Bali, itu artinya saya harus sudah diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: All day 96.9 all night 96.9 the best music 96.9 El Cobra Radio.

0: Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padi memisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

0: Program Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9

96.9 Okoger Radio Bali. Halo Okoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu dan bisa request lagu ya. Dan saya tunggu gabungan Anda melalui sosial media kita. So, stay tuned.

96.9 Okoge Radio Bali. Halo Okogers, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga baik selalu dan sehat walafiat ya. Ataupun bagi Okogers nih yang lagi sakit, ya semoga cepat sembuh nih. Dan sore ini ada saya sendiri, Agung Prabafamsa, yang akan memandu Anda nih ceritanya selama 2 jam ke depan di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026. Dan buat Elkogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Bali. Pesta Bola Dunia itu memang lagi euforianya banget ya, apalagi kemarin salah satu GOAT ya, greatest of all time pemain bola, itu Lionel Messi berhasil mencetak sejarah baru nih Alcogers, berkat 2 golnya melawan Austria di group stage, yang dimana 2 gol. Dan total sudah ada 18 gol nih Lionel Messi dalam pagelaran FIFA World Cup ya, dan itu pun 28 pertandingan. Hampir kemarin hat-trick, namun sayangnya penalti dari Lionel Messi gagal, oke? Dan mega bintang Argentina ini memecahkan rekor gol sebelumnya yang dipegang oleh Klose atau pemain dari Jerman, 16 gol setelah mencetak brace ataupun 2 gol saat melawan Austria tadi malam jam 1 dini hari pukul waktu Indonesia Tengah ya. Dan ini jujur hebat banget ya. Dan saya pun sebagai fans Messi di tahun 2014 baru tahu Messi lah ya, dan ngikuti Argentina di Piala Dunia Brazil 2014 itu hebat banget ya. Gagal final melawan Jerman yang dimana yang ngegolin Jerman itu Mario Götze. Dan saya tuh nyesek ya nontonnya jam 4 atau jam 6 dini hari, pagi pokoknya ya. Nyesel banget, nyesek hati ini. Tapi 2016 saya ini sedikit kardus Alcogers. Gara pagelaran Euro, saya tuh dukung Inggris sampai saat ini di Three Lions. Tapi masih ada nih di hati saya tuh untuk dukung Argentina. Tapi semenjak Argentina juara di tahun 2022 di Qatar, sepertinya untuk back-to-back juara Piala Dunia tidak impossible nih bagi Argentina. So, Alcogers, untuk tahun ini Anda megang siapa? Apakah dari benua Eropa atau benua Amerika? Atau jangan-jangan mendukung kuda hitam seperti Jepang yang kemarin menang 3-0?

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
4: The Amazing FM Lokogar Radio Bali.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Ya, Radio Bali masih bingung nih, Alkogers, mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau kerap disapa UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Alkogers yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam aja di zaman sekarang, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Alkogers nih yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya, Alkogers, terdiri dari dosen tetap, dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus.

kampusnya. Kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi ketika ingin cari jurnal pembelajaran, nggak perlu buffering lagi ya. So, nggak perlu mikir lama-lama lagi ya untuk segera daftar di sini. Pokoknya putusin sekarang juga. Daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa Anda kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarta atau 081-338-576-547.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport by El Cobra Radio Bali.

Putri ya, Putri Tanjung di sini yang gabungan dari Denpasar. Request lagunya Tame Impala, The Less I Know Then Better. Oke, udah saya puterin lagunya, semoga terhibur ya. Ada Toti dari Gianyar, request lagu Ricang Cuters, Senandung Pertamanan. Salamnya, selamat sore dan semangat selalu. Ada Detri juga gabungan dari Ketewel, request lagu G-Rox yang Falling in Love. Kirim salam buat Egar Manggala, Dinar Rahajeng. Untuk Komang Juli, hati-hati pulang kerjanya. Buat kakak, semangat siarannya. Oke, thank you ya. Last but not least, yang mau saya bacain di sini ada Adi Suputra yang gabungan dari Jigapati. Request lagu Hijau Daun, judulnya Cobalah. Oke. Okay.

96.9 Okoge Radio Bali. Kalau kita udah keadaan lapar banget ya, ingin beli nasi ataupun ke rumah langsung udah disiapkan nasinya, pasti semua orang ingin banget melahap yang namanya nasi hangat. Misalnya nih ada di sebuah tempat nasinya diambil dan nasinya itu masih hangat, cepet-cepet kita ambil lauk, ambil sayurannya, daging, terus ingin makan dengan lahap namun pelan agar menikmati, karena sensasi nasi hangat itu yang bikin kita tuh ah ini loh kehidupan. Jadi biasanya nih orang ambil nasi hangat, makan selagi hangat dan wangi nasinya tuh ngenasi banget ya, lalu habis hingga tak tersisa. Namun menariknya lagi, saat Elkogers nih yang suka mendinginkan nasi terlebih dahulu, ternyata sebagian pati dapat berubah bentuk. Jadi proses ini dikenal sebagai resistant stretch. Sederhananya, sebagian pati dalam nasi berubah bentuk menjadi lebih sulit dicerna dibanding saat nasi menjadi panas. Nah, saat masih panas, nasinya ya, patinya tuh lebih mudah dicerna tubuh. Dan setelah didinginkan, sebagian pati berubah menjadi resistant stretch tadi ya, ataupun lebih sulit dicerna. Makanya, beberapa penelitian menemukan bahwa nasi yang sudah didinginkan tidak selalu memberikan respon yang sama dengan nasi yang baru matang. Beberapa penelitian juga menunjukkan respon tubuh setelah makan bisa berbeda dan efeknya bisa beda-beda setiap orang. Contohnya, jika makan nasi yang dingin itu katanya kenyangnya itu lebih lama dan lonjakan gula darahnya itu akan turun, nggak naik ketika nasi yang panas. Menariknya lagi, banyak makanan tradisional Indonesia menggunakan nasi yang sudah dingin, seperti nasi kepal, nasi goreng tuh yang biasanya beli sekarang, kadang-kadang orang ya udah diamin aja dulu deh biar nggak panas-panas amat. Ataupun sebelum bikin nasi goreng, didiamin tuh dulu nasinya semalaman biar tekstur nasinya tuh lebih umami. Terus juga nasi bekal dari orang tua ketika Anda ingin belajar sekolah, ke sekolah lebih tepatnya. Ataupun sang istri menyiapkan bekal nasi untuk sang suami. Nah, kebiasaan sederhana ini yang biasanya bikin warisan dapur tuh makin tetap berwarna nih. Tapi tenang, bukan berarti nasi panas itu jelek. Nasi panas tetap makanan yang baik ya. Menariknya adalah nasi panas itu patinya itu mudah, lebih mudah dicerna ya, dan tubuh pun lebih cepat menyerapnya. Sedangkan sebaliknya untuk nasi dingin. Jadi kesimpulannya adalah kebiasaan kecil ini bisa jadi langkah sederhana nih untuk kita yang ingin hidup lebih bahagia. Jadi semua orang punya preferensinya masing-masing. Mau dingin, mau panas, tergantung lagi kepada Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkohgia Radio Bali. Have Your Babies dari Pep Milit featuring dengan Maria The Scientist telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 7 menit waktu Alkohgia Radio Bali. Jadi masih sejam nih kebersamaan Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda. So, buat Alkohgers yang mau request lagu, masih open submission di beberapa social media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM.
5: LL Koga Radio Bali.
6: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
7: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
6: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
7: Borong? Aku borong? Borong? Iya, ayo kita borong semua.
8: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Perlengkapan bayi, ya, Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Akogya Radio Bali. Alright, alright, bacain request lagi nih ya. Pada sore ini, sebentar, kita gabungan di Instagram terlebih dahulu. Ada... bentar, ini namanya kok gak ada ini? Ngeri namanya, 666 Satan. Wih, namanya ngeri, oke. Edgy banget ya. Mau request lagunya Aditya Sofyan yang Gis. Salamnya buat kakaknya aja. Ya, thank you, you're welcome. Lanjut di sini ada... Nyoman Latri ya, gabungan. Mau request lagunya Astrid, judulnya Tentang Rasa. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada juga yang gabungan di sini, Mas Gus ya. Sore Min, mau request lagu, lagunya 56, 54 Was My Number by Toots and the Maytals. Nanti saya cek dulu di playlist apakah ada. Jika ada, nanti akan saya informasikan ya. Ini dia Aditya Sofyan dengan Gaze.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan nih buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi, nggak perlu mikir lama-lama lagi untuk segera daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Pokoknya putusin sekarang juga ya. Bagi Anda yang udah mulai tertarik dan kepo, gimana untuk informasi lebih lengkap, bisa banget langsung ke website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Ada Dandi di sini yang gabungan dari Batu Agung ya, mau request lagu Widianto yang cantik. Terus salamnya buat pacarku Komang Swastini yang lagi ngapain tuh? Tuh Komang Swastini semoga lagi dengerin Elkogia Radio Bali. Tolong balas WhatsApp-nya katanya. Oke, alright, sudah saya puterin, semoga terhibur. Ada juga di sini Ayu yang gabungan dari Semarapura, katanya lagi streaming dengerin Elkogia Radio Bali. Thank you so much yang udah request lagu Perungu yang 33 kali. Semoga terhibur ya, udah saya putarin lagunya. Last but not least di sini ada Eka Sugiartawa yang request lagu Sal Priadi Ada Titik di Ujung Doa. Salamnya buat Agung Perbafamsa, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Astungkare, detik ini baik-baik aja. Oke, ini dia

0: tanganku. 96.9 Alkogia Radio Bali. Satu single dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu telah membawa kita berada di jam 6 tepat waktu Indonesia bagian tengah nih Alkogar, ataupun waktu Alkogar Radio Bali ya. Karena udah jam 6, sesuai janji Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much sudah atensi dari 2 jam kebelakang, ataupun bagi Alkogars yang dengerin Alkogar Radio Bali, selalu stay tune dengan frekuensinya setiap pagi hingga off air jam 12 malam. Itu big respect banget ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore, apa kabar Elkogers? Ketemu lagi bersama saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Jangan kemana-mana.

una. Dengan mengucapkan abrakadabra berubah. Ini kayak di film Harry Potter ya. Itu tidak semua Elkogers, tidak semua dan hampir mustahil kalau tanpa melalui proses dan juga kerja keras. Termasuk juga usaha yang sekarang mungkin sedang Anda jalani. Kalaupun memang merasa masih sepi, masih belum ada pemasukan, masih belum terlihat profit, yang penting Anda tetap berusaha, Anda tetap konsisten dan juga selalu komitmen. Karena segala sesuatu yang bermulai dari nol, yang sesuatu dimulai dari awal, itu memang agak sedikit berat. Kecuali kalau Anda punya usaha dan itu adalah franchise. Itu beda lagi ceritanya. Memang sih modalnya lebih gede dan juga lebih jelas hitung-hitungannya. Tapi ya kembali lagi ke diri kita sendiri, semua itu ada plus minusnya tentunya ya. Yang jelas sekarang yang lagi mencoba tetap berjuang, jangan sampai putus asa, dan kami akan selalu temenin dengan lagu-lagu acik dari Elkogar Radio Bali.

tepat maghrib. Kalaupun sekarang lagi di jalan kena macet, biar waktunya gak kehabisan, bisa mampir ke masjid ataupun juga musola terdekat ya. Buat yang lain yang lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada yang baru pulang dari tempat kerja, ada yang memang sengaja untuk melemburkan diri karena biar kerjaannya bisa lebih cepat selesai, mengingat hari Jumat sudah masuk ke manis Kuningan, kemudian hari Sabtunya itu hari raya Kuningan, biar gak ditelepon-telepon sama orang kantor ya. Ataupun juga ada yang emang di saat Kuningan pun harus kerja. Biasanya ini terjadi pada Elkogers yang kerja di dunia pariwisata, yang katanya semalam saya sempat nonton berita okupansinya sudah mulai 90%. Benarkah? Semoga benar ya, karena sekarang sudah masuk ke musim liburan. Jadi domestik juga banyak yang liburan ke Bali. Begitu juga dengan tamu-tamu dari luar negeri juga, karena di sana musim panas, jadi mereka banyak yang liburan ke Bali gitu kan. Buat yang mau menyeberangi Gilimanuk ataupun juga Ketapang, oh di Ketapang sih biasanya, bukan biasanya sih, menurut info dan juga saya ngalamin beberapa hari yang lalu, hari Minggu itu macetnya gila, kemarin juga macetnya gila. Jadi yang bersabar saja, buat saudaranya mungkin ada yang mau liburan kesini, diinfokan aja kalau di Ketapang itu macet karena memang ombaknya tidak menentu, jadi buka tutup, jadi bisa ya.

Kalau tebar pepaya, ibu-ibu ya. Karena bukannya Anda yang harus tebar persona kalau di Klendis, justru Klendisnya yang sedang tebar persona karena selalu memberikan promo dan juga diskon ya. Jadi untuk Anda yang pengen belanja harga murah, diskonnya banyak, langsung datang ke Klendis grosir terdekat. Ini seperti kali ini ada beberapa promo nih yang bisa Anda jadikan referensi. So Good Hot Crispy Chicken Stick yang 400 gram mendapatkan potongan harga Rp7.400. Setiap pembelian 2 Promina Baby Crunches 20 gram ini mendapatkan free 1 varian yang sama. Ada juga Diabetasol Jumbo 950 gram yang box mendapatkan potongan harga Rp8.000. Kemudian madu rasa premium 910 gram mendapatkan potongan harga Rp13.200. Terus ada Yuna Panty Liners yang isi 20 yang bag mendapatkan potongan harga Rp7.700. Dan masih banyak lagi promo-promo dan juga harga murah lainnya hanya di Klendis Grosir. Jadi kalau mau cari kebutuhan apa aja, tempatnya lengkap, harganya murah, bisa langsung datang ke Klendis Grosir.

ataupun juga buat anda yang suka bermusik, pengen coba-coba untuk menciptakan satu karya ataupun juga satu lagu, carilah tema yang relate dengan kehidupan pribadi, relate dengan kehidupan orang-orang, yang simple dan juga mudah dimengerti. Seperti yang sering dibuat satu lagu oleh Firsa Bersari. Lagunya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika dia konser, saya sempat nonton ketika dia konser di Malang hari Sabtu kemarin ya, di satu acara yang sangat besar di mana ada Salon Seven-nya juga. Dan semuanya ikut bernyanyi karena memang lagu-lagunya itu relate banget dengan kehidupan kita semua gitu kan. Nah, ini juga bisa dijadikan satu contoh dan juga satu referensi buat anda yang pengen terjun ke dunia musik. Ya, meskipun hanya sekedar hobi, paling tidak kalau pengen buat karya, buatlah lagu-lagu ataupun juga tulisan yang bertemakan tentang kehidupan sehari-hari. Biar mudah dimengerti, seperti lagu-lagu yang dimiliki oleh Slang juga nih. Liriknya simple dan juga gampang dimengerti dan juga bisanya ngena dengan kehidupan sehari-hari ya.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

dan juga teknologi Universitas Warma Dewa ya Elko Gersia. Buat yang sekarang lagi bingung mau cari tempat kuliah, gak usah bingung-bingung lagi, karena ini kedepannya bagus banget untuk karir yang stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Nah, karena pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, kemudian teknologi dan juga inovasi. Jadi di sana nanti akan ada 4 bidang studi unggul terakreditasi A yang bisa Anda pilih. Contohnya ada jurusan agroteknologi, kemudian ada jurusan peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian kampusnya bersih dan juga ada AC-nya, ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap, serta free wifi yang kenceng ya. Tunggu apa lagi? Daftar langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP. Nomor handphonenya di 081-338-66-5310. Atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI, nomor handphonenya di 081-338-57-6547.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
0: ngapain bingung-bingung sih Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Semua udah pada tahu Elon Musk, sang pemilik Tesla. Orang kaya sih memang. Tapi Anda pasti akan lebih kaget lagi kalau ternyata kekayaannya melebihi dari apa yang kita bayangkan nih, Alkogers. Biasanya kalau di atas 1 juta itu kan ada ratusan juta, kemudian miliar, kemudian triliun. Udah mentok di sana ya. Sebenarnya di atasnya triliun itu ada lagi nih, Alkogers. Namanya kuadrat. Dan ini sudah dicapai oleh seorang Elon Musk dengan memiliki harta kurang lebih 18 kuadriliun. Nolnya ada sebentar. 6 9 12 15. Resmi ya. Jadi Elon Musk ini resmi mencatat sejarah sebagai orang pertama yang punya kekayaan lebih dari 1 triliun US dollar setelah saham SpaceX mulai diperdagangkan di Nasdaq. Jadi saham SpaceX ini dibuka di level $150 per lembar dan sempat mendorong valuasi perusahaan hingga mendekati 2 triliun dolar. Jadi dengan kepemilikan sahamnya di SpaceX yang diperkirakan bernilai lebih dari 760 miliar US dollar serta kepemilikannya di Tesla, total kekayaan Elon Musk diperkirakan menembus sekitar 1,1 triliun US dollar atau sekitar 18,753 triliun, 18.753 triliun. Kalau di atasnya lagi itu ada 18 kuadriliun. Halo. Tentu saja dia keinginannya aneh-aneh ya, karena duitnya banyak.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ciao.
1: Ragù. Jam 7 lebih 12 menit waktu Lokal Radio Bali. Gak kerasa kita masuk ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Tentunya masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Jangan lupa untuk Anda yang mau streaming, langsung aja klik di www.elkogarradiobali.com. Elkogar Radio Bali mengudara dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi selama seharian kita akan temenin Anda dengan lagu-lagu acik koleksi dari kita di sini. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang orang-orang pada mulai jarang dengerin radio, tapi saya yakin di luar sana masih banyak yang dengerin Elkoga ya, apalagi buat yang lagi di jalan yang sekarang ini lagi on the Tejun juga, apa kabar semua? Semoga hari ini menyenangkan. Semoga hari-hari beberapa hari lagi di mana kita akan menyambut Hari Raya Kuningan, semoga semuanya terprepare dengan baik ya. Kita balik lagi dengerin lagu dari Belantika Musik Indonesia. Ini dari anak-anak band lokal Bali yang gak kalah menarik dengan lagu-lagu luar Bali tentunya ya. Ada Vertical Limit dengan Langkah Kita. Stay close.

Aku puterin buat Anda yang sekarang ini lagi kangen dengan seseorang. Bukan hanya pacar, bukan hanya suami ataupun juga pasangan. Mungkin ada yang lagi kangen dengan orang tua. Biasanya kalau kita berkeluh kesah, yang paling nyaman itu adalah kepada orang tua. Kebanyakan sih seperti itu gitu kan. Meskipun mereka kadang-kadang tidak memberikan solusi, tapi gak tahu kenapa kita ngerasa nyaman aja gitu kan, didengarkan oleh orang tua sendiri. Meskipun kadang-kadang solusinya hanya bilang sabar ya nak. Tapi ya itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi lebih apa ya, kuat untuk menjalani apa yang sedang kita alami ya. Jadi ikut sedih juga ya. Tapi kadang-kadang kalaupun kita kangen dengan orang-orang yang masih hidup sih, kita masih bisa video call, masih bisa telepon. Tapi agak susahnya kalau kita lagi kangen dengan seorang yang sudah meninggalkan kita. Nah itu yang kadang-kadang kita susah untuk mengutarakan sesuatu gitu kan. Hanya bisa batin aja, ataupun juga hanya bisa mengirimkan doa, ataupun juga hanya sekedar ada di pikiran kalau dia itu ada di sebelah kita dan kita bisa curhat dengan dia gitu kan. Itu yang biasanya kita sering lakukan ya. Tapi ya memang kalau kita rindu dengan seorang, apalagi orang yang sudah tidak ada, itu adalah hal yang satu hal yang sangat enggak enak. Apalagi apa yang sudah kita capai sekarang ini, kemudian kita ingin memberikan sesuatu yang selama ini belum kita sempat kasih, belum sempat bisa membahagiakan dia, tapi dia sudah duluan ninggalin kita. Ya, mungkin bisa satu hal yang bisa Anda coba adalah selalu mendoakan beliau. Mungkinkah

sekarang menjadi pejabat, otomatis keluarganya akan memanfaatkan fasilitas yang ada dan juga kekuasaan yang dimiliki oleh bapaknya. Itu udah rahasia umum, gak usah bohong lah, gak usah ada yang baper, gak usah ada yang ngerasa tersinggung. Itu sudah terjadi, ya hampir semua ya, terjadi di Indonesia gitu kan. Tapi ada satu cerita nih yang memang kira-kira ini berani gak dilakukan oleh kebanyakan anak-anak pejabat yang ada nih, Alkogers. Jadi ini seorang kisah seorang Muhammad Rafdi Marajabesi. Beliau adalah seorang anak pejabat, dari anak dari wakil wali kota Tidore Kepulauan. Dan Rafdi ini bisa aja sebenarnya kalau mau menikmati berbagai kemudahan dan juga fasilitas yang ada, karena bapaknya wakil wali kota ya, apalagi wakil wali kota. Tapi sejak SMA ia memilih bekerja sebagai kuli bangunan, dan tangannya akrab dengan pasir dan juga semen, pakaian juga penuh debu dan juga lusuh. Bahkan gak jarang dia sering dapat ejekan, masa anak wakil wali kota jadi kuli, ya kan? Tapi buat Rafdi, jabatan ayahnya bukan alasan untuk bergantung. Jadi ayahnya sendiri yang selalu mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan yang suatu saat akan berakhir, sedangkan kemandirian adalah bekal yang akan bertahan seumur hidup. Nah, ini juga termasuk ajaran dari orang tuanya ya. Nah, karena itu ia memilih belajar dari kerasnya kehidupan, mencari penghasilan dari keringat sendiri, dan juga membuktikan bahwa harga diri tidak lahir dari jabatan orang tua, melainkan dari kemauan untuk berjuang. Dan kisah dari seorang anak wakil wali kota Tidore Kepulauan ini mengingatkan kita nih, Alkogers, bahwa warisan terbaik bukanlah kekuasaan atau juga kemewahan, melainkan karakter yang membuat seseorang mampu berdiri tegak dengan usahanya sendiri. Kira-kira nih anak-anak pejabat yang lain berani nggak seperti Mas Rafdi ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Tetap yang menentukan itu Yang Maha Kuasa. Tapi kalau tidak diiringi dengan usaha dan juga kerja keras, ya sama juga bohong. Dan ini hampir terjadi di sebagian besar warga Indonesia. Karena ada satu survei terbaru nih yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat religiositas tertinggi di dunia. Jadi sebanyak 95% responden mengaku rutin berdoa dan menjadikan Indonesia sebagai negara paling rajin berdoa dalam survei tersebut. Tapi di sisi lain, riset yang sama juga memunculkan perbincangan mengenai kemampuan penalaran logis dan berpikir kritis di masyarakat Indonesia khususnya ya. Jadi temuan ini membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yang memiliki tingkat religiusnya tinggi tapi masih menghadapi tantangan dalam aspek literasi, penalaran, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Intinya, Indonesia jadi negara yang warganya paling rajin berdoa tapi malas berlogika. Benar apa benar?

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

seperti halnya di Jalan Hayamuru. Di sana ada Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya. Kenapa Anda harus kuliah di sana? Ini sebenarnya pilihan logis ya buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan bisa usaha sendiri dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam ya Logos, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi ya. Ada 4 program studi terakreditasi A yang bisa Anda pilih, ada agroteknologi, ada peternakan, ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian. Kemudian yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan ya. Di sana kelasnya itu bersih, kemudian ada AC-nya, kemudian ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap, ada free wifi yang kenceng, kemudian dosennya itu terdiri dari staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualitas, ada profesor, dokter dan juga magister, dan tentunya ada dosen pengajar juga dari sana ya. Info lebih jelas Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP 081 338 66 5310, atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor handphone di 081 338 57 6547.

Pasangan merupakan satu hal yang wajib ya, Alko Gersia. Apapun itu bentuknya, apapun itu sikap dan juga perbuatannya, mungkin kadang-kadang ngeselin kita, tapi ya namanya manusia tidak lepas daripada salah dan juga khilaf. Jadi kalaupun juga sekarang pasangan Anda ada yang punya salah sama Anda, ya meskipun agak sedikit berat, gak ada salahnya untuk dimaafkan, Alko Gers. Karena tidak semua, karena semua manusia pasti pernah membuat kesalahan. Ya, entah itu kesalahannya besar, entah itu kesalahannya kecil, sama aja. Namanya namanya kesalahan. Sewajarnya kita memberikan permohonan maaf gitu kan. Karena Anda juga pasti pernah buat salah. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Ketemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba aku cek.

0: loh Ki, kenceng banget. Ini aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
6: Hot request 96.9
5: El Koga Radio Bali.
7: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
0: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
8: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Halo Elko Gears, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya Dani Basyari, tentunya di Rest and Dream edisi review film.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo LKGR, selamat malam dan selamat datang di hari Selasa yang semoga tidak terlalu melelahkan ya. Apa kabarnya untuk mungkin yang lagi di jalan, mau pulang kerja, ataupun yang mau berangkat ngelembur, dan yang untuk sedang istirahat di rumah. Dan didoakan semoga sehat selalu ya. Apalagi juga hari Selasa, mungkin hari yang melelahkan, yang seperti Dani bilang tadi. Dan kalau misalkan semalam, kemarin di hari Senin, kita sudah membahas tentang puisi dan berdiam sejenak, tentang bagaimana refleksi di hari Senin. Malam hari ini Dani ingin mengajak LKGers masuk ke sesuatu yang lebih gelap, lebih besar, dan mungkin lebih dalam dari yang kita terlihat di permukaan. Tentunya bareng Dani Basyari lagi nih LKGers di Rest and Dream edisi review film hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 hingga di jam 11 malam nanti ya. Dan malam ini kita akan membahas film yang membentuk satu tetralogi ataupun film yang mempunyai serinya, yaitu film Rebuild of Evangelion, dari Evangelion 1 yang berjudul You Are Not Alone sampai Evangelion yang keempat, Thrice Upon a Time. Jadi keempat film yang secara teknis ini adalah kisah tentang robot raksasa yang melawan monster. Tapi siapapun yang pernah menontonnya sudah pasti tahu ya monster apa yang dilawan oleh Evangelion ini. Dan bukan tentang robotnya juga nih LKGers, melainkan tentang manusia, tentang trauma, tentang koneksi, dan tentang pertanyaan yang paling sederhana sekaligus yang paling berat. Apakah kita layak untuk hidup dan dicintai? Wah, berat banget ya. Dan juga mungkin LKGers yang mau ikut gabungan, request lagu, kirim salam, maupun pernah menonton Evangelion, boleh banget dikirim melalui WhatsApp di 081-236-155-969, atau juga bisa di Facebook kita di Elangkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogaff. Jadi Evangelion tidak menawarkan jawaban yang mudah, tapi ia juga menawarkan sesuatu yang mungkin lebih penting nih LKGers, yaitu keberanian untuk terus mengajukan pertanyaannya.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 LKOGR Radio Bali. Sebelum masuk ke filmnya, Dani mau meluruskan dulu nih satu hal, LKOGers. Karena film dari Rebuild of Evangelion ini sering disalahpahami sebagai sekedar versi baru dari serial TV animenya di tahun 1995. Jadi Rebuild of Evangelion ini adalah tetralogi film yang diproduksi dari tahun 2007 hingga 2021 kemarin. Dibuat oleh Hideaki Anno, sutradara yang sama dengan serial aslinya. Tapi ini bukan remake biasa, Elkogers, melainkan Anno memulai dengan fondasi yang sama, lalu perlahan-lahan membelokkan segalanya ke arah yang berbeda. Dan hampir seperti ia sengaja membangun harapan penonton lama untuk kemudian meruntuhkannya dan membangun lagi sesuatu yang sama sekali baru di atasnya. Jadi intinya dia itu ingin membuat plot cerita baru yang fresh, yang berbeda dari serial TV animasi yang pernah ia buat. Dan yang menariknya lagi nih, ini adalah konteks pembuatannya, dan Anno sendiri dikenal mengalami depresi berat saat membuat serial TV-nya dulu. Dan Rebuild of Evangelion ini banyak dibaca sebagai perjalanan Anno sendiri yang damai dengan karyanya, dengan penggemarnya, dan dengan dirinya sendiri. Memang terkadang sebuah karya baru itu lahir bukan karena penulisnya ingin menceritakan hal yang berbeda, tapi karena ia sudah menjadi orang yang berbeda dari saat ia pertama kali menulis.

96.9 Elkoger Radio Bali. Bayangkan Elkoger, suatu hari kita dipanggil oleh seseorang yang sudah meninggalkan kita, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk meminta kita melakukan sesuatu yang berbahaya. Dan satu-satunya alasan kita menurut adalah karena kita tidak tahu nih cara untuk menolaknya. Jadi pada film pertama, di Evangelion yang pertama, memperkenalkan Shinji Ikari, seseorang remaja 14 tahun yang dipanggil oleh ayahnya ke Tokyo. Bukan untuk reuni keluarga, tapi untuk mengemudikan robot raksasa bernama Eva Unit 1 yang melawan makhluk bernama Angel. Dan Shinji tidak terlatih, dia juga tidak siap, dan sebenarnya ia ini tidak mau. Tapi mau tidak mau, ia langsung masuk ke dalam kokpit robot itu. Bukan karena ia berani, tapi karena seorang gadis lain yang terluka parah hampir dipaksa melakukannya sebagai penggantinya. Dan di film pertama ini terasa relatif konvensional, Nerkogers, karena seperti film aksi sci-fi biasanya, tapi ada satu hal yang Hideaki Anno tanam sejak awal. Karakter Shinji tidak pernah bertindak karena ia ingin, ia selalu bertindak karena ia tidak punya pilihan lain yang ia berani ambil. Dalam artian sebenarnya ini ia terpaksa karena takut dimarahi oleh ayahnya, dan itu adalah akar dari segalanya yang dimulai pada film Evangelion. Ada pula orang-orang yang menjalani hidup bukan karena memilihnya, tapi karena tidak menemukan keberanian untuk memilih yang lain. Dan Evangelion mulai ceritanya dari titik yang paling jujur tersebut.

98.9 OKGR Radio Bali. Satu lagu dari Shawn Mendes, Treat You Better, yang sudah dan diputarkan spesial dari requestan Kak Eli seputaran Denpasar, yang barusan nge-request lagu Shawn Mendes, Treat You Better. Kirim salamnya untuk Kak Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas ya Kak. Oke, sama-sama untuk Kak Eli, semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi, ada dari siapa nih yang Dani mau sapa di WhatsApp? Oh ya, ada dari Kak Wina, seputaran Denpasar. Malam Kak Dani, selamat malam Kak. Salam untuk Kak penyiar dan keluarga di rumah. Wah, terima kasih ya. Mau request lagunya One O'Clock yang Wherever You Are, ada nggak Kak? Wah, kalau itu ada, nanti bakal Dani puterin ya. Ditunggu aja lagunya. Lanjut lagi, kita kedatangan dari Maci dan Michi dari seputaran Petanu yang mau request lagunya Celengan Rindu yang dinyanyikan oleh Faisal Basri. Wah, siapa ini Faisal Basri? Firza Besari kayaknya. Ini biasanya juga nama saya dirubah-rubah nih kalau dari Kak Michi. Biasanya Kak Michi manggil saya Dani Besari juga nih kalau nggak salah. Bercanda ya Kak, terima kasih dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja, selamat bertugas dan semoga sehat selalu karena harta yang paling berharga adalah kesehatan. Wah, panjang banget salamnya dan itu benar banget ya. Nanti lagunya ditunggu aja, bakalan Dani puterin. Lanjut lagi, kita ada dari Made Hendra Saputra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya untuk aku yang lagi bersantai aja, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada lagi dari Kade Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Maroon 5 yang Sugar. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada requestan spesial Nelkogers dari kawannya Dani. Kalau bisa disebut, nama dia mau disebut namanya nih, namanya Dio. Dari seputaran Panjer ya, kalau bisa Dani bilang, mau request lagunya Firehouse yang Love of a Lifetime nih Pak. Woi, sebut nama gua ya. Woi. Oke, bakalan saya sebut kok, tenang aja. Jadi itu aja requestnya, ditunggu lagunya ya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Pernah tidak Alkogars, ada momen di mana kita akhirnya memutuskan untuk mencoba, untuk membuka diri sendiri, untuk peduli sama seseorang, lalu semuanya justru hancur lebih parah dari sebelumnya. Jadi di film Evangelion yang kedua ini menceritakan tentang film yang paling emosional dari keempat tetralogi dalam serial Rebirth of Evangelion. Karena di sini Shinji sebagai karakter utama mulai berubah. Ia mulai peduli, ia mulai membuka diri kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada Rei, sang pilot lain yang hidupnya sama dinginnya dengan namanya. Dan kemudian datang momen yang paling menyakitkan ketika Rei dalam bahaya, Shinji untuk pertama kalinya bertindak bukan karena terpaksa, tapi karena ia memilih untuk membantu si Rei. Ia memaksa masuk ke Eva unit pertama melampaui batasnya, dan akibatnya adalah Third Impact yang hampir menghancurkan dunia. Dan ini adalah film yang tentang biaya dari kepedulian, bahwa ketika seseorang yang terbiasa menutup diri akhirnya membuka dirinya, ia tidak selalu tahu bagaimana mengendalikan apa yang keluar, dan dunia tidak selalu siap untuk menerima itu semua. Mencoba dan gagal dalam skala besar tidak membuat seseorang salah untuk mencoba. Ia mungkin hanya menunjukkan betapa dalamnya ia akhirnya peduli kepada orang lain.

96.9 Elkoga Radio Bali. Balik lagi bareng Dani Basyari, tentunya di Resen Dream edisi review film tentang Evangelion di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 hingga di jam 11 malam nanti. Dan di jam pertama tadi nih Elkogers, kita sudah membahas tentang Shinji, karakter utama yang menaiki robot Eva 01. Awal mulanya Shinji dipanggil oleh ayahnya untuk pertama kali dari keputusan yang tidak ia buat tapi harus ia tanggung jawabkan. Dari dunia yang hancur dua kali dan ia ada di tengah-tengahnya. Dan di jam kedua ini Dani ingin menyapa dulu nih untuk Elkogers yang mungkin sudah di rumah, sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik dan ingin istirahat. Selamat mendengarkan Resen Dream tentang Evangelion ya, dan juga selamat beristirahat tentunya. Dan mungkin yang masih dalam perjalanan pulang ataupun ingin berangkat bekerja malam, Dani ucapkan atau Dani doakan semoga di jalan hati-hati di jalan dan semoga di jalan aman ya, karena ya kita tidak tahu di jam segini di jalan takutnya ada kenapa-napa ya kan. Karena di rumah sudah pasti ada orang tersayang yang sedang menunggu kita. Dan bagaimana semuanya telah berakhir nih Elkogers dalam film Evangelion? Apa yang ingin disampaikan oleh Hideaki Anno melalui resolusinya? Dan mengapa film terakhirnya terasa seperti surat cinta sekaligus surat perpisahan yang ia bikin dari film Evangelion ini? Karena Evangelion pada akhirnya bukan tentang menyelamatkan dunia, ia tentang seseorang yang akhirnya belajar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wah, plot yang sangat bagus ya dari film Evangelion ini. Tapi kalau misalkan Elkogers ingin ikut gabungan tentang mengirimkan tentang bagaimana film Evangelion ini menurut Elkogers yang sudah menonton, atau kirim salam dan request lagu, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Bayangkan kita lagi tertidur lalu terbangun 14 tahun kemudian. Semua orang yang kita kenal itu sudah berubah, dunia sudah berubah, dan mereka menyalahkan diri kita atas semua yang telah terjadi. Padahal kan kita bahkan tidak ingat bagaimana semuanya terjadi. Orang kita tidur selama 14 tahun ya kan, Elkogers? Begitulah plot yang dibawakan oleh film Evangelion yang ketiga. Film yang paling banyak diperdebatkan karena Anno benar-benar memutus ekspektasi penonton secara brutal. Shinji, sang karakter utama, terbangun setelah 14 tahun kejadian dari akhir film yang kedua. Dunia yang sudah hampir hancur dan semua orang termasuk mereka yang dulu peduli kepadanya, kini memandangnya dengan waspada atau penuh dengan emosi permusuhan. Tidak ada penjelasan yang cukup, tidak ada ruang untuk Shinji memproses apa yang terjadi, dan dalam kondisi itu pula ia membuat keputusan yang salah lagi, yaitu menyebabkan near third impact. Apa itu? Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut. Dan film ini terasa sangat tidak nyaman untuk ditonton, Elkogers. Dan memang itu yang dimaksud oleh Anno, sang kreator dari film Evangelion. Ia mungkin ingin penonton merasakan disorientasi yang sama dengan Shinji. Artinya, sang kreator ingin kita sebagai penonton merasakan atau setidaknya menjadi Shinji dalam film Evangelion, yang terbangun di tempat yang tidak lagi mengenal siapa diri kita dan tidak mengerti aturan main yang sudah terjadi dalam dunia sekarang. Salah satu bentuk kesepian yang paling dalam adalah ketika dunia terus bergerak tanpa kita sadari, dan ketika kita kembali untuk menyadari itu semua, tidak ada yang tahu bagaimana kita harus menempatkan diri kita sendiri.

96.9 Okoga Radio Bali. Tadi Dani sudah menyapa yang ikut gabungan melalui WhatsApp. Sekarang gantian nih, Dani mau menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram Okoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Ucil Marucil, pendengar dari masa depan yang merequest lagunya Sheila on 7 Memori Baik yang sedang

Phone memori baik. Lah selanjutnya kita mau menyapa Kade Giri Mahendra 2023. Wah ini akun Instagramnya bagus banget namanya ya. Malam Dani, selamat malam juga Kade Giri. Mau request lagunya Jazz dari Mata. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Ada Band karena wanita ingin dimengerti. Benar banget, wanita memang ingin dimengerti, tapi siapa yang akan mengerti lelaki? Wah, berat sekali. Bercanda ya. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi ada dari Kade Giri Mahendra at gmail.com dari seputaran Denpasar mau request lagunya Harry Styles As It Was. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja katanya, selamat bertugas ya. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal mau request lagunya Rosa dan Pasha Ungu Terlanjur Cinta. Kirim salamnya untuk Pak Dani aja dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Ada lagi dari Nyoman Latri, neneknya Adi Suputra, seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Andra and the Backbone lagi dan lagi. Kirim salamnya untuk sahabat Elkogers aja. Terima kasih ya Pak Dani. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari ada yang baru masuk nih dari Agus Adit seputaran Tabanan. Mau request lagunya Krisye featuring Ungu Cinta Yang Lain. Wah, Cinta Yang Lain untuk siapa ini? Saya aja tidak punya. Banyak bercandanya ini. Buat kakak terima kasih ya. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Alex yang sudah hadir menemani Dani Basyari. Woy, terima kasih Alex. Mau request lagunya The Titans Jangan Kau Sakiti. Kirim salamnya untuk kakak aja. Terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 LKG Radio Bali. Di Instagram sudah, di WhatsApp sudah. Sekarang gantian dan ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook. Karena sudah ada dari Ricky seputaran Mengwi yang mau request lagunya Midnight Serenade Laut. Kalau enggak ada lagunya Kunci Tanpa Rencana. Dan untuk kakak, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut, kita ada dari Kadek Giri seputaran Sanur yang mau request lagunya Decang Cuter Seracun Dunia. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja yang ganteng. Wah, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi nih, Kogers. Ada dari Bli Hendra dari seputaran Sanur mau request lagunya Project Pop Coconut dalam kurung buah kelapa. Bener banget. Kalau gak ada, bisa request lagunya Project Pop yang lain, Kak, yang bukan Superstar. Boleh banget, nanti ditunggu aja lagunya ya. Lanjut, kita ada dari Blikade dari seputaran Sanur mau request lagunya Daft Punk featuring The Weeknd, I Feel It Coming. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Komang Aryani seputaran Denpasar yang mau request lagunya Evanescence featuring Paul, Bring Me to Life. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Ada pula dari siapa ini yang baru masuk nih? Oh, ada dari Saiful Rahman 552 yang baru ikut gabungan melalui Instagram mau request lagunya Tris Walker, Aku Bukan Jodohnya. Kalau enggak ada, boleh lagunya Putri Ayu, Kak, yang Cinta Dia. Untuk kakak, terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari siapa ini? Wah, banyak yang baru masuk ini ya. Wah, ramai banget malam hari ini. Ada dari Kak Wiwin yang mau request lagunya Bara Suara, Kak, yang Terbuang Dalam Waktu. Kirim salamnya untuk Anabul yang ada di rumah. Terima kasih. Wah, pasti Anabulnya lucu-lucu nih ya. Jadi penasaran Anabulnya kayak gimana. Oke, ditunggu lagunya ya untuk Kak Wiwin. Terima kasih yang sudah merequest lagu. Lanjut lagi. Wah, ini ada dari Yandarte dari seputaran Kramas yang mau request lagunya MLTR Out of the Blues. Wih, lagu apa itu, nanti Dani cari. Salam untuk anakku To Evan and istriku. Selamat malam, selamat bobo, sayang, suksume bro. Wah, oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Setelah 3 film yang terus-menerus menempatkan Shinji di titik paling rendah, di film keempat datang dengan pertanyaan yang paling sederhana tapi paling penting nih Elkogers, yaitu bagaimana cara seseorang akhirnya memilih untuk bertahan hidup. Dan film Evangelion yang keempat, Thrice Upon a Time, adalah film penutup yang dirilis tahun 2021 kemarin, setelah hampir satu dekade penantian. Dan di sini Shinji akhirnya menemukan jalan keluarnya bukan melalui pertarungan, bukan melalui pengorbanan dramatis, tapi melalui sesuatu yang jauh lebih sunyi. Ia belajar mengucapkan terima kasih, ia belajar meminta maaf, dan ia belajar untuk melepaskan sesuatu yang sudah lama ia tahan. Dan ada adegan yang sangat kuat di bagian akhir ketika Shinji berhadapan dengan ayahnya, Gendo Ikari, sosok yang selama 4 film ini menjadi sumber kehampaan hampir semua luka Shinji. Dan untuk pertama kalinya kita melihat Gendo bukan sebagai antagonis, tapi sebagai manusia yang juga tidak tahu bagaimana mencintai tanpa menyakiti. Anno sebagai kreator dari film Evangelion menyelesaikan film ini bukan dengan kemenangan tapi dengan rekonsiliasi. Dan terkadang resolusi yang paling berani bukan mengalahkan musuhnya tapi akhirnya bagaimana kita memahami dari mana luka itu berasal dan memilih untuk tidak meneruskannya.

96.9 Elko Gary di Bali. Ada alasan kenapa Evangelion tetap relevan bahkan hampir 3 dekade setelah film pertamanya tayang. Dan itu bukan karena robot raksasanya Elko Gary maupun tentang animasinya yang indah. Evangelion sendiri berbicara tentang trauma dengan cara yang jarang dilakukan oleh karya fiksi lainnya. Ia tidak mengglamorkan trauma, ia tidak menjadikannya sebagai latar belakang yang heroik, dan juga tidak menunjukkan bagaimana trauma bekerja dari dalam, bagaimana ia membuat seseorang akhirnya menarik diri, dan bagaimana ia membuat seseorang takut untuk peduli karena peduli berarti bisa kehilangan, dan bagaimana mewariskan dari satu generasi ke generasi lain tanpa disadari. Shinji sebagai karakter utama itu sebenarnya takut untuk ditolak karena ayahnya tidak pernah benar-benar hadir dan mencintainya. Gendo sebagai ayahnya tidak bisa mencintai anaknya karena kehilangan istrinya setelah membuatnya jatuh dari keterpurukan, dan itu semua menutup mata batinnya dari Gendo. Yang istilahnya ia itu orang yang baik, sekarang ia menjadi jahat karena kehilangan seseorang yang ia cintai, yaitu istrinya sendiri. Dan lingkaran itu terus berputar sampai seseorang memilih untuk menghentikannya. Anno sebagai kreator dari Evangelion pernah berkata dalam wawancara bahwa ia membuat Evangelion sebagai cara untuk memahami dirinya sendiri, dan itu sudah terasa di setiap frame ketika kita menonton filmnya. Trauma tidak disadari bukan berarti tidak ada, melainkan ia hanya bekerja lebih diam sampai suatu hari seseorang cukup berani untuk menerangi sudut gelap dan melihat apa yang sebenarnya ada di sana.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Dan akhirnya malam ini di Resen Dream edisi review film sudah sampai di penghujungnya, Elkogers. Kita sudah berjalan jauh malam hari ini. Dari mana kita mulai tadi? Di Tokyo yang penuh angel ya, atau kok angel, penuh angel atau monster dalam film Evangelion. Dan juga kita sudah mulai dari kokpit Eva 01 yang dingin dan sunyi. Dan kita dipertemukan dari karakter Shinji yang tidak tahu cara memilih, sehingga Shinji yang akhirnya belajar bahwa memilih untuk hidup itu sudah merupakan keberanian yang cukup buat dirinya. Jadi secara garis besar, film Evangelion ini adalah karya yang tidak akan membuat siapapun merasa baik-baik saja setelah menontonnya. Kenapa? Karena mungkin akan membuat siapapun merasa lebih jujur tentang dirinya sendiri, tentang dinding atau tembok yang dibangun, tentang luka yang diwariskan, tentang betapa sulitnya membuka diri kepada orang lain, dan tentang bagaimana betapa berharganya momen ketika seseorang akhirnya memilih untuk mencoba sesuatu. Kalau Elkogers belum pernah menonton dari film Evangelion ini, Dani bisa merekomendasikannya dengan sepenuh hati. Dan kalau sudah pernah, mungkin sudah waktunya untuk menontonnya lagi dengan mata yang sedikit berbeda, dengan POV yang berbeda, dan istirahat yang cukup untuk malam hari ini, Elkogers. Dan juga perlu diingat, seperti yang akhirnya dipilih oleh Shinji, memilih untuk ada di sini itu adalah sudah cukup. Dan itu tandanya Dani sangat berterima kasih untuk Elkogers yang sudah stay tune dari jam 9 hingga jam 11 malam ini. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Six point nine. FM Elkoga Radio.